0: Rono lebi juga yang dari ini welar jaya. Tukil pas kibasi sih lari bapa jere jauh rono sih orang berat langat kota ni ramu sih lomba tarajamu gue.
1: Yes.
0: Amau ujian itu ni lebangkan hati asal kerap besar pun yang ini itu ni le mesti tak sih jatuh.
1: Yes.
0: Oh tulis untuk yang lihat kemur kita buatin siapa pun aram kongo.
1: Yes.
0: Aku ini kita ni lekap le lahir bateri tu lomba cilani. Apa anak orang tu boleh lap jaya?
1: Hey.
0: Oh yang dari ini buana we lap jaya. Well tu muda lihat kemur tu dari close tu hongo ini sih.
1: Aku je close buana safi sana. Aku missing well dan muda aku lomba ini kemur tu visa lembet tu terbaik ini. Alright, aku ini one on one. Abajo kavita amuti mbana ko ine soke tembe tabani soke vit kita ontwan kibagenge kama lobangu buraga sitso amajo kavita burani chonjo amuna ngana lerani kokurum kabisa kasi tembe le studio amajo kavita kita une ne straight away korogi ne kitu ya kwanza and the first thing first tembe tabani amache ago chipiga poko la genge akonom enge tutabaini ele busege tip tem chitaga tugu na base tugu ne chitaga tu ne sip konyone yutaga na elege na enge lengo ne gayat ke tisina darbaye mo fm amuchite ta chugu almost live ni chil kicho inyo sini gelo buti tu mebe tabaini so ina kama kawaida mucho ribi chukcha ta chonga sip kubaga bisa jabare top cream ino live student be tabaini pig poko la genge active tem jatai kigochi ele busege tip tem back to back okay so namsime den nguni Amat juga VT nam kita simet lagi chill *441*#*441*#. Tu skizano vizuri nge kalsi nango mie. Inam kita simet lagi chill *441*#. Yes, *441*#. Kaya chill kunate tan kita dah mampu nge indah okay. Ige tida ba ing nabaso magina ng lora kaya tuge mbita brain si mo jo kabiti ko nuge agi ba tili chito tuchi kumago ni limita linji no charbuna na genge oing sumag amo gito chaga tu na mbita ng lora palit kito kidogo chile *441*#. Ako rap ke ak ilibu sek tipte mbita brain in big ya tae tukul poka la genge ako domki kwa chini ilibu seke tipte mbak to back kusiku ya gunate tanango taigi gese mbita brain si mbura lambasa nane ak nusu bas kataka aba ingito uge besu uge tu visually yun mbuni gichyo amacho ribi chukcha tae jesiku buwane chile gito *441*#. Aginyo chike ilibu sek tipte mbak to back mbita brain in uliebe si today bat kele baishe ngitio Sini dapat nak soal, aku sini gisak sosom ni chill *441*#. Rasa kabisa, aku buat hilang gisil gitu, okay, prom tering gitu, gilingin je, in the empress pin. So kaga tilung kasih, mami story ming, mami jangan berhati gayat, asal kau bete beting se, the mami gitu kaga chill *441*#, ke prom tering gilingin the empress pin, in the empress pin, orang tinggi aku lagi in the empress pin, itu lagi tinggi the empress pin, kau kita nerupa gane, utu ye aktu gug eng betul terbaik ini, bo, elu bisa kata tip tem back to back. In big chat type of la genge ago nomche gose gete shi chuka tune no chuka yo atika biza sahi chuka sam sahi kukwa san live in live studio so napsipe den guni agive kebetuan kipa genge *441*#. Wakir already meet a big jago nyurchi genge gole kuko chospat chospat kimutai verita na basiru 714 nikito na banyina 466 kiwa atwe gumie vizuri sana agereke ureden sabari shek oi nka warabke agele busege tipteme ago miten chitane guren edna koeche na agere ngurenga ureden sabari shek angwana ago nyurchika agene ili busege chik tipteme ingbe tuta raini ago miti werita nga chutunguni saigubara Nicholas Oi verita na basiru 718 nikito na banyina 135 agereke juonga psa vizuri agi nyurchika agene ili busege tipteme ingbe tuta raini so ya tate nguni everybody chiaga tugu nukase tugeet nubalaf chelenu live studio na msi mete nguni agiwe back to back ee metichi la genge agi gunuge ama iwe back to back metabraini ibatile ilibu tipto mku ichibi kipoko la genge ago nomche tai ago daigo shako tamman buwana so inye dago shako tamman wadaba isetene kugina u iset back to back ago tai nyurchike metabraini ilibu seguge thama tipto m chibuwa neng ore na otane negen nguni agara lebi karibu tisa ujua kunyo chike ene ngule so kututu minamsi mewina nagi ya iki iya ya raka raka siko bitko mosiri nagere bismak ipi ya gwan nengi ngalali nguni kwa kuchutakine agunyo chike ja chike bismak wita naba 0719 kisu na manji nak 997 kongo misi nga muna gere kaginde unaginye ilibu shege tipte mimi tabraini kubota chito na igure na jope kimgeno nengi ngalali nguni agira agine kagigwachi ilibu shege chik tipte mingu liyebi studio so tuende kasi namsi mete nguni ago biti gaza nguana *441*#. Ngebe ago ina Ale kusikuzi kule Simba ni moja. Patoto wa Sweet Start na watu nabawa We Prosper. Ingbe tutabrai.

Vishalian gue negara lebih gini, pikaribu ini 43 cowok jorci gempet apa ini lebih segera titip ninggal gule, kama kawaida gambar ini nama kita sih meta kecil star one hashtag jorci gempet lebih segera titip gempet apa ini, coba malah cara kita coba asan tamu gitu nih nasan tamu juga sana nol lebih studi gempet apa ini, tuh mod kita oke besoke tuh Vishali, mana legend gue berlambat sana Agnus pas kata kau kebesoke tuh nol Vishali, but in the meantime, ama jadi kita jorci gempet lebih segera titip back to back gempet apa ini, kegiatan nama kita sih mengum agitil star one hash. Ngo missing Victor biya gon gengolali an gudagara la chuti ichuti wana ilu busha gu gengya gole tipteme ngo missing jina ne gure ne masi cheruti china tan gengolali an gudagara genyorti gani ilu bu tipteme ngo missing jina bare Peter Lelmon na tan gengolali an guni agira le genyorti gani ngo missing Edmond Kiture gengolali an guni agira genyorti gani ilu busha gani tipteme ama chini namsi me tan gengi mama chuka bid kesiri ne bita bra ini ina mugi dosi me tan gengi chill star 441 hash very simple gunate tanon ina mugi dosi me tan gengi chill star 441 hash the moment you tell gunate tanon pas kelenjin ke gu successful bigida ya ge nyoru message na gumo ngelenjin ke gu successful bigida go the next thing gonna ge turu ngwe ne ge ngeli studio beta brain ele bu sega tip tam jebu wana en ore no terba mpesa instantly so mjuka biti na msimi ten guna ge bese na fast mo mjuka sirin e ame na tangasa ni bikira nyoru tike en ngeli studio im ya ge nyori timiten dane okay imiten dane gu ne verte dan ge ngalale guna gara ga chitake na faster with another Leonard Ato another 0722 gese namba nyina ka 574 congratulations munagara yakinde unaginye thick agile ke nyorsike elibu shege tiptem engbe tutabraini achinga bige changa bisa to mabingisa te miteni so chituna kwe go chituna kwe taka cha nduge na live studio inami the simeta ke chill star 441 hash agora abka tu gingole pole pole gunagara le pi garibu ina tamarina ga genge tito achingi aka gero alega go isi side ngun go sana na agnus wa ga male sana na agnus so na ta go ningi to bonus not the body go shege lo ichil star 441 hash so to mi chila mo to ga biti chile nguni anga to mi dem pesa kuenik ila batsai agi dem pesa amwa mo chate sungi to dai go shek tiza bichege ni chil star 441 hash ngo mi simbi 3 stebet agora la gai agora apka choge thagnye nge gola go siria ke ngaba tarba uriya ni go sera ni go ine isibi changam kan mape manga igoni jota che chu fridge jota chu by the way chita gito go chika mwale chita na go se tukina tarba laf chalembe tabraini kutinye bora inda na inege

0: Uzira munis igase ni ada ni sila mana?
1: Nada, ini kan gami aja nene kau tinda ni gula bumbu teri ini dah apun kerana segi kasih no, gua bumbu tinda orang apun tu lah.
0: Kurang kasih.
1: Kau si bini nene tu mana aku jual dah, tinda bui gua kah onion. Gua mungkin tinda segiro kue kau engu.
0: Aiyah, muz gua putih juta cepat lebih juga nampuan, mesis was.
1: Nego aku tiada rasa orang agak radio lade, lama jangan macam ini lade. Kalau tak macam ni kan, lagi tu dengan kalau lagu macam ni, anti ambonnya jawapan arah aja. Kalau macam ini biruan, nanti dah pun putih itu.
0: Hello. Mana lagi apa cian dari rata tanah nabu ana ale agasaga onnya kalaga awan lagi ni tu. Mara aku putin je perlu buat siapa nama ingat aku putin je perlu nama kami besok tengah lagi abriti. Oh kau macam ni. Jila kita start 220 start 3 hari lagi guna thaya kita lalu tu mau bicara putih tu mereka ingat. Cetum aku cilen guna so aku timi dia kan ikan seri dia aku tu micil mama macam kau bithi borci cara cara kat 3 minit juga angkat ini guna jila kita start 220 start 3 hash agin dok okay the moment kau dok okay ke promptan kelen jine idem pesa pin ikan situ ke promptan kelen jine empesa pin idem pesa pin biombio the moment jila kita indai empesa pin ko message nota nyone ko message nelen jine ke guna successful bida nota nabo ilu busa kau nabo jaba school fees agu ba ore nota nabo sim made instantly. Mami tu nujua bertake konyo konyo. Otake liana a puan si made direct. Star 220 star 3 hash. Okay. Ijaga cut 2 minutes senguni. Nada raba iset kabisa. Emo FM hello.
2: Hello, Nadir.
0: Hey.
2: Muna ya gede sih tapi mau FM.
0: Bye bye kabisa mati jangan liyo.
2: Kaya netu mau beri nenda mama kan Amos nana.
0: Amun dalam bawa nenda mama Amos.
2: Oh, cuma saya lihat dah lama. Waktu dah nak kalau tak, air usah usah dikira.
0: Alright.
2: Cuma ini
0: Daniel.
2: Ini tu dia. Oh, kanan apa? Masa tadi tadi tu jawab masa ni. Apa itu lah? Nampak bayi non. Apa itu sebenarnya putuan? Sebenarnya?
0: Yes.
2: 94.
0: 94.
2: Adi nyo lau jel.
0: Asal ni saya turun lagi ni kapesa.
2: Zawa. Kati.
0: Kongo missing. Asal ni saya turun kapesa lagi ni engyo. Nenau break aku ni jenah terbo alkiboi nau terbo celengat. Iya guys kita jenah nau terbo alkiboi. Awe kena kita satu lagi bagenge. Aku ya wis kau visually ina gule kanya gebe. Tetu tina tana ba report na tara ba gukwe so jaba cha report nungu tina nungu ikitayari asidura wiske bas report iko sawa ago ine amache itesta ya gira leto mungu ni bigarubu 13 ok big 13 jama chiko biti na msime taki chill star 220 star 3 hasha ginyur chike ilibu shoko na mpicho 13 we amache gaya iguni chesip ko chill gitu sabari ishak oing kuip ilibu se chuko na arakaraka mpicho 13 Jasib kau chill sabar isek orang kongeten guni chill gitu star 220 star 3 hash lagi dah okay ke permainan kalian jende empat sapini daru nak terbawa orang inor cikai cokel tinggal gule endai kau sejukar busuk macam meeting time so aku ni jadi agengge immediately aku eski pasangan loga agengge deal nanti tanah jasib kau chill leh guni sih pihak sih meja kira langgat jasib kau chill lagi negara sukan mampemma itu nampar ini Victor langgat Nagasip kau jangan mape makin galah lihat guna kerja nagasip kini je lu buat aku nama jadi ke tinggi aku le. So jasip kau chill sabar izah yang sayi empicu 13 ki gua cah automatically mami masuali mingi. Itulah kita nata nata nabo oing kubatu gua nata nabo oing energi kalau buat aku nama kita guna tu tanon amun awo nagine sah aja kau live studio star 4 star 220 star 3 hash.

0: Oh yes, kikure ngo, kikure Cyrus ak Milka, Cyrus ak Milka, koyai chitendo notok nemwa kole ngokorut sumek, omwachi Delila, akomwachi kokas ole chikokorut sumek eng Samson, kakile mami chi newekta mugetut kobate kamuktaindet inekei, newekta mugetut, no, mami chi newekta mugetut kobate kamuktaindet inekei, newekta mugetut, sait aeng tomo dakikaishek taman ni koimwa FM ketesiet ne lel, tuget ne lel. Ako na nyotu kolo meche kutika mutu na genge na genge ako isiri notak nipo boda boda notak ko siri namba duget namba ata duget namba somok star 441 hash amache irute chi duget namba somok star 441 hash duget namba somok ako amache yep chit kumie amache yep chit kumie kabisa kabisa amoni tako ko siri newendi kwe genye ko amache kitake chil star 441 hash siri duget ko namba somok duget ko namba ata duget ko namba somok ika ichil ko unotak angot ko successful bid nengunget angot ko ibuti angot ko bahati yako ndia angot ko bahati nengunget inam bigibigit malasima ibigibigit kwa kaha imuchi inam chika kito chepkonda enyo na basilingi segele busek poko lagi ngako no maginde lolet iso tene problems yungu kachetinye iso tene dabu tabu segu kachetinye iso tene nguka sugulwe nguka shoppingwe nguka netu kukchike makinige nguka ngalega mbar chata kwa tukul joa iso tenjige eng siri na tangriba boda silingi sek poko lagi ngako no imuchi inda lolet agita stahe iya ijut siri tage kit kutena magati yego ijil staff of 41 hash abuchita natake netai ne ngotko kachutera ne siri natake nebo soko huru agijut siri natake nipa boda kujil aeng ako maibutin kei komite silingi segele busek taman che imuch kubutin en siret notak nebo boda kamwane ngot ko kapas petungung netai nita gichutu siret notak nebo soko huru agichut siret notak nebo boda boda ichut konyileng ako maibutun kei komite silingi segele busek taman che kegunin chotak che kwektae pole sana kele chinsi taitestai ichut kora siret notak po soko huru staff of 41 hash duget ko number 3 duget ko number ata duget ko namba somoki chamge eche sume enu libatan duet ya mune che sume
1: alo
0: yes
1: yo
0: ya mune chamge missing
1: chamge
0: amune ten duet enu lamba narok chamge studio nipa ima FM ni nyatu
1: ala ten duet tarla mati nyanyan
0: aha
1: ama asama wonga tarla start kidogo tabita
0: nipa ne o che sume
1: Ovichar, the game, Imbassanetto, and now I have a Mutango, but I'm going to Mutango, and you can't go with Tango, you need to go with me, and I get out every big.
0: Bole, bole.
1: You dig in India. I go over off there, and you boy, you tell King or the boy, you're never go with Kale. You get what to lean, I can go to a minute, and that was a key, and I go about Limbo, the wool Limbo, the Gamia.
0: Eh? Ake kodom yane nebo 150,000. Ya, sawa sawa, kita sata akuna otaki kiamchi nige mosta nebo betutu nebo Jumapili. Agere enyo Tilia, aka nebo Olimbo Baraka AIC. Tilia?
2: Ya mune otapita, buwana asishiwe.
0: Amen, ya mune Tilia enyo.
2: Bye bye, nige kwenye kita ya Jesus Christo nige ya gizem kwe tangwe. Omi wongi, oko gosi igewe tabita. Nige mauta betuta brani.
0: Aha.
2: Kaka kioro nuke chanke kwa hundu chemaba kanisa wane kumwa wakane kwa ngedeko kwa ngu kwa kunwa limbo olol masani kwa maka kioro wenyu omu chii nereki presenta enu limbo olol masani olimbo tigri inge ni hita kwa tabita woywe kusawajini wan area inoto wanya lilda we lale keme utke bake we omiro akta kwa omnyo bande kwa omnyo miwe Omnya di sian ko omnya tugul mami be ku tabita.
0: Pole.
2: Kiki tinde po ke ro le ko ngo mukto ede ta muki chaman ako elan. Ako mutwa no nyuli bo tin bizi. To bo to je minya le lato e ji turur ko mukto ede tui. Walaupun di bici org migari, org esok di bici juga kita kengen mondo, so tunggu amu tiga lah. Tapi punya punya bici awan, aja we. Jadi sekut telur awu tuanu,
0: mami
2: bande. Lalu kasih tangan bagai we. Orang jual logo kutemi suku lelai logo, uangku kai aja gini. Oh nyalil dah we tapi tanda punya bici. Org esok di bici ku toilet ku amu toilet kapisa. Mami dek, ya jortin we ke? Mami abi tua ke? Tanya tak buat kecakapnya orang orang bagi redanai orang bagi robosi aku lalu masa ni mungkin lihat aja we jadi so kita kau tarik picot aku ini yang dah bintu agak ganda mandor eh kau mesti kalau kau cium kau terlekai kau kapsa kau ika kau ini tu aku nyali dos pi lelai lo aku kuah mail ke kuah mami tu ka muka kita picot aku itu bintu aku baru rego muka ini aku Kau gigil ke? Nih bici jalan lurus deh, tuh mukai. Kau nanti nih gomni, itu lurus gua muktoi deh. Nanti nih itu gomni, ikhlas gua muktoi deh. Nih bici nih tahu. Kau minat nih gomni aku lala segen, pule kapesa. Kata gua muktoi deh, kau berubah jauh tuh hari ini.
0: Kau gay misal kugurat liya kaya kasu. Nih bici tuh datuk agam mama cakap kijau gua muktoi deh kau gay. Ya nih buat gua leh, iyo nih ku, ya nih ibu tu gua leh hakin aku hangat. Si aku ya, aku ya nak gigit juga muktoi dat karieran yang kalau angry ranet ketuk siu gitu ni uwe, angry ranet ketuk siu gitu ni uwe, sah sini. Ya nasi, mele geleng kim natengu, an mele geleng encam engu. Encam gua muktoi dat kondo ayat lemite, emen lemite muaita, emen lemite tahab lemite kaki warga manut, emen lemite tuh kicik, emen nyalil. Kau jadi tak aku gigit dah uli, mita kau tak aku ikut na uli sabtoi, ya negi kau adaptan uli sabtoi kau ngete kau gisit, aku tak tahu guna tu, guna tu gitu ni cakar orang ni inan, imosi cakap aku ngui in kasar taga tu kul, inan niwe kau muktoi dat kau ngui in kasar taga tu kul, kalau yang mita cakap ni acian, anan kau mita cewen, yang mita cakap orang men, anan kau mita cewen nyumen, cakap tak tu kul, kalau enkit agak tu kul, ibuat imosi cakap aku ngui enkit kau kila jambo. Ibuat imuaje Jehovah kongoi sawa sire natak ni basoko huru eng sire natak ni boda yani boda agere chorodo ke change mite yumasi kersi mungu wamasi mite chep konda naga kuchuti engyo Lydia gora engyo tage mite chep konda naga kuchuti mite ni ba Lydia kero Lydia agle chinam chep konda ane satoka pita tayi chutune sire tage itastai icheng chige boda ni basi lingi segele buchek poko lagenge agonom aga nan ko chep konda nata Christopher gora mite chep konda naga ko chuti mungu Christopher Franklin ko uno ta gora gne Franklin mi chep konda tne mite si mungu nam jige ko uno ta ga testa ko uno ta ke Hillary staff of 41# Siria tara dogiat ko number 3 Hillary mite chep konda na mite si mungu Larry aran gure Larry staff of 41# *441# agirute ci siye number ta doget number so mog mite bigi te basa lingi segel bu sek pola genge akonom enam ci ge bigi no ta ga ga mole mite choro do ka ta kina me 10,000 yani bi ke change bi ke tai ku jutu siye no ta ni basoko huru agotom go nyor gita ga to le ko engi to go wonen broindo siye to no ta ni basoko huru siye no ta ni boda enam ci ge elibu se gonam go ke jutu go nyeleng ag mese ci chef konda age to le
3: Imache ganap ta mungare mungkweti ematunega absangi Nyon otuye agondoe chiba Global Trade Investors A captain chiba industry in the Africa Commerce and Industry Summit Diba 2026 Kweibun Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI Kongeten toriki tamanaga ngwan Awe toriki tamanaglo Eng arawe taptaman Eng Uhuru Gardens Pitu not in exhibition space Eng bait diba Elibu Shogonom Mega Nkosirin Pirwesi met eng number 0203-927-000 Asi Booking Space Nangung Anan Irutechi ACIS2026.kenyachamber.or.ke Asi na chichang EFGIT MOFM Ninyo Tugul
4: Mwangu Yow
5: Kipse Bungit Kapsani Mingin Mutakarani Ame jatuh penagi, kugile jogi ne pekin kainnya tetap Kenya Arab itu, kingon kingen gulle, India ramu ya mati niat, kau jarak sis kau gay, kau ga iya tahun gitu nyeng new, kau mau gay samjina sis betul tak gay, kangetin gurayan itu asam memandu bagi jeng mood, kau gini sekjun mita yulin kau bapun mereju, sikonyo kusome akichek tai olin. Ngawendi acheng'e choronok eng olin, komolen acheng'e che alanda eng inekei. Acheng'e che mutai keae tumto, kerate tumto.
6: Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
7: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
8: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: na teme daktari nono nenji tose nkame ne mingi isi yota vita ne uwane kutoso ugure so nyana vlo chechuga chikto ui leo bagi moi ni tose kwa isi nyungwane kwa isi yota vlo kwane kwa isi yota vlo kwa koko soma da vita lakini nikiki burgo ee chega amati asiki kwa isi yelo la kwe toke vai akwa suku siginde kwe chichire nji la kwe hace como ir que eso mane hay en esta vida aquí y ir creo que era más que el lujo como por todo esa gana que hace no van a ser los terrenos y en el cojo que no quiere ver con ese la vida en gobierno ha sido bajo ya yo en el bicho se va a rapar
1: con el mismo bicho se va a rapar con como se va a rapar si no digo mitas a guero ya mune
2: voy esa vida ya mune esa vida
1: eso me llamo en esa guero
2: no le sigue va tu basta esa vida
3: Agatin.
2: Kaga saya lagu kata, basta. Oh iya, kalau lagu kau kawasan kau lagu cai cai ini tu je, cai ini tu je dah aku. Ingat lah, hilirang tapi tak. Kutu cai, kau mainai dek kurum kasih. Kau kami jalan basta. Oh iya, kita sekarang kiri kiri kawasan kita siapa yang mahu hari ini basta. Oh iya, saya testai ini dah aku. Semua basta kau ni kau ni sih.
1: Kau
2: ni boleh segera.
1: Kau ni missing gan kalau kau minta kau masalah macam mana dia mune.
2: Ajam mereka yang mana tadi dah?
1: Cuma tak ke?
2: Kamu salah apa kita sih?
1: Cuma kita sih itu bah MFM nenyat tuol.
2: Eh kan ni takkan aku makan sebab aku masak sih. Mereka sih mereka tadi dah. Kau awak kan ni kan ni saya tadi je sih. Ini aku masak tebu ni.
1: Tebu dia cukup tinggal kita tu dia nampak tu tabrai ni kaleb. Okay, sawa kan, toko mita saya tak yang kekalib. Aron eng tegat, ya mune aron eng kemusta nama tegat. Aron eng tegat.
4: Abai, tadi tak mune pasai no mi studio.
3: Cuma ke.
4: So kongkoi bahasa, amun kau ini teh cakap kau negeri itu loh cuma ni mana bahasa, agak bida. Kita nombor orang ni lepas mana orang kita pada lepas aje siang. Amun eh, most lego anaknya, nak kami mago sama ni marga ya, ini loh kegitunya. Kau yang ni tu orang kita bicara blog, ini jadi usaha posya amun eh, ini kini detail ni tu kan mago sa ini loh kalau ke, kotor baru tu kau mui, begini dah tak ke. In cita negi ni kalau cuma magosa, aku leh na aja nyoluan ni nyolu. Namun ni lagi kerja ini leh lor in cuti dia orang lor jadi kuanu sih. Iga orang ni kama tu sih. Ko cewa eri orang lor jadi boy sih. Lagi ni orang ko manyolu orang. Angamun eh kemua mana ini kerja ini lagi neti tadi log man ko lagi neti orang itu aku neng kerja. Ko mau tiang ko tangan ni. Lagi ni kerja sih tu, mesti tak eri kena log angamun eh. Lagi kini log lepas je, kum itu ni, lain tu, gua ke mister ni lagi ini, kuno ni gua ya agama gua saya cakap, amun ni le nak kata jitu ni alu tuan ni, jitu ni alu tuan ni log amun je cok tu, atau apa pun gua sharon deh.
1: Kau gua missing yang kemas, aron yang kemas tanah tak ni boh tegat, amun ni akibat. Kibat.
3: Hello.
1: Amun ni.
3: Amun a.
1: Acha mage.
3: Tak
1: berapa. Aha. Amanah studi. Cuma kerja studi. Tapi mungkin saya tidak butir. Kau tinggal tu ni.
3: Ya, tetapi tu dia tu ni. Nampak gue kena stesen ni yang kul.
1: Aha.
3: Wah, ya lah, nana le. Jadi kau lawak gini normal.
1: Aha.
3: Atau kita kibet ke nombor dua ni awan gongko kita kita kalau begini warna gongko.
1: Gongko misal kibet kat mana tap lagu ko kita ni baga manut mama cakap tak ibu kasar tak misal no. Agar coro no kibata pasta Emmanuel kibruta ingolol masani Elvis Enchumbeg payap ko ingat batin dreta ngah si cici batin dreta geng kita guna tak payap ko geng tin dreta amune.
2: Jamke tapi gaya amune.
1: Cuma tap ke.
2: Cuma orang dah nampak tay.
1: Eh.
2: Lagu nyalu kau cipta lagu, agin kerja kerja muka panda, kerja minta nak tukar gaya itu.
1: Eh.
2: Main kau nyuruhkan aku itu. Lagai muka kain lah, itu kau lagi nyamuk barang. Kalau kau jenis ni ni lagu ni nyamuk barang dengan tu.
1: Eh.
2: Oh, kita kan lah. Lagi apa apa kau punya, kita memang. Kau kerja apa kau punya? Kau kerja buat apa kau muka dia? Ada lagi lagi. Ibu pun, nanti kamu kau ni kau yang punya.
1: Eh.
2: Aku ekornya lorong, amek kalau saya beli.
1: Eh.

0: ay magwasa ba ano na nagtaya kapag sa puwede ka rupta
1: eh
0: ako lang yung boyo ay lang yung bilim baba ko na
1: eh
0: kung gulay mo mo yung mas kumanda na ba gulay mo mo yung mas kumanda na ba kuya mo na ako kuma kuya mo na ako zigit tuhol
1: eh
0: mo zigit na kung naito
1: eh
0: ito ko ni te boyo sa kanyang mga gulay ni
1: yes
0: kulang mo na kulang mo ta ay tu boyo at kung kaya tu ko rumay lago zigit na ito ko niya na mami ni na to kanalo sa boyo talo boyo kung ito niya
1: eh
0: asa kuna jago mo kung ito television ko gira television niya ni kung ano na raw gira television ko nam ruwan na gara mami gira sa television na mga gawa niya ko kasta ba
1: eh
0: kung ito tus kung di boyo sa to tungo bibe tuno sa to tungo mga gizik lago kung gila niya mga gira tu gira niya ngano gizik lago gira na tam na gira tabi tabi ni jadi saya macam la jeta jawanum jatuh bang, amu ke jeta nyu, tuh kau jual tak guna sih, ya ni macam dah tuh kau guna, ah ni kau kau buat saya na boleh kau ni, ini kerja jawa tak kau kiamnya nara tangan ni, ah mam ni kita pelakuan, ini tuh dia jual teman tadi tak,
1: aku senin,
0: eh guna, mi guna tanya ni kau senguna kau ni, eh kami tak pelakuan jeta, tak kira kau ni kau dia kau dia, awal lah sendai nangu nangu kau ingat lagi tu ada orang yang boleh, tapi mungkin lagi yang boleh kau mesti kejadian satu kali, kasut kaya ni, mungkin orang yang terlalu itu ni pandai.
1: Eh,
0: punya alu sih itu macam ni boleh, tapi tu ni yang boleh tu ni, ini sih yang boleh tu kan ada lagi yang lagi zaman dah sangat ramai orang jaga.
1: Eh,
0: kau pasti lagi ni kau, kau mana jadi apa? Ani, punya alu yang boleh tu kan boleh, macam yang boleh ni, ni lagi ni cuma entah macam ni, na, entah macam mana ni. Apa kamu nak kamu ni? Si kereng guna kelen je, jadi tuan aku boleh sih. Pay pay boyos, ada ni benci sih. Kiam boyos ah, kiam lain mohon orang pay boleh. Pay boleh ni, pay boleh ni. Ini ni aku tak tunggu coin me.
1: Ah ya, kau boleh. Tapi jika tak kau boleh, mesti kamu cakap cerita pasta. Kau tak tahu bila lain dah kaya. Cakap sama kita di mana sekarang bila kita cakap orang dah, kita cakap pasta orang dah pasta. Itu ni dah gaya cerita kita. Kita mut sekarang bila kita susu tu tiada tak pah orang yang lain kiam pono bila tak berani ni.
2: Kongkai, kongkai tapi tak kongkai kerana kostoi kiamis, kongkai amu tipu tu kira kata. In ngalian netai tapi tak kongkai kas China kamu agole. Lagu amu pendi subul kumak kumakat kaya ibu isi tak
1: eh.
2: Ni this is now another challenge tapi tak nak kiko kosan lagu kiau responsibility. Kagungnya cah lagu kiau kute bi kerana kute kumak kongkian gule tak kaya ini agi. Amu kagungnya cah segi ke lomete lagu kapa subul yes. Kau pasu gur lagu, gua kira nelayan kat kira berapa time lepas pasu gur. Lagi ni internet lagu gua responsible kara, gua limbaka. Gua ibu isu ni cipaka orang lagu. Amu bedu tak yang, gua ni tu lakuan ni kama musasi. Ya lakuan ni muda aku mungkin orang tu kau lagi keje gua, gigu lagu bungut kia ene. Maka iyo ina tu asyik lah tena, wakati mungkin ujau. Gua muda amu kan auto lain, auto kat sahun gua asyik tu gua lagu gua makan show agi le. Kau pasu lagu, ngaljo tak yang negatif cinta kara tapi tak aku kata ya kulin. Utara itu tu iya nur lagu aku mau mau je lano. In netai aku kami dah muka tapi tak le. Amu nyonya net aku BBO kita kita aku tu gaya isi ngelangkanya ngelainin NGO ya. Aku mau kami NGO guna angkanya. Tapi isi ngelangkure BBO Public Benefit Organization. Kamu ni, nana itu BBO Public Benefit Organization.
1: Aku
2: kami dah le. Anggun tadi bendi. Angun tadi bentil ke Marakwet, ke Olimpa Tugen, ke Olimpa Gipsigis, Pomet, ke Rijo Guapi, nanti transoia, kuga meja amal. Jika aku agredi bi, jika aku coba gis, aga aku lagu, ke buane kugi fasilitas ni kita reti lagu. Mungkin meja baru lien ya, aku subjek lagu, kut ku matai, ku mambi ke bi, jadi tiada. Kopi mula je, meja kaji session lagu, aku muzik kaji, especially je mida within the Nandi County. Amu te program gula kopi te Nandi County saya kurang ni. Ko kini te kemasta ni kugure mosoriat, eng Nandi County. As ko yang tang gula ko koge job tibet tu, nama tarik taman. Arah itu, apa mana agenya? Dia tu lafanya itu initiation, agi training lagu, agi Desember, kimau. Koto mas ke enroll in TV, lagi ni we are planning next year, keger ke lagi ke enroll in TV, kaki cek. Asal kapi ni ke training ni boys, ke training TV, kaki cek. Amungkin macam ni we, gua generation ni nyonya tapi ta, generation ni tadi mending kau we, kau even dan negi apa try. Kita macam ni we, gua quality, negi apa di kap kalian je. kakopa bikap kolinjin kapsap kutip ngilikiu tapita ako ang ginole sikisi tukul ingulimite ko tindoy iwitinesan ngalyal na nato tindoy kapsap kumungay kulin oye mago ubi kya kulikiu so it is my wish ale gutkomi te sigi kirago jobagis gutkomi gane so se kirago jobagis kotaje gutkomi te sugule te kago joba kora kotaje ke bone age facilitaten ke ai boisho no to ko jege mu ko ita wasenta ni ke taje ke tinye se mu ne ke tengan ka san ne para ne ame ke torite lago joto ko namba ja ju kwasi meta pita ko 0723 638 257 0723 638 257 kita ni tenda baro inda gubir guasi met ke ngalal kumu awle mete ke tarit ta lakwe ni bi chagi go bogit chagara tabita chagi go paise gerje ga bogit ta maiye ngo mutu ese ke tarit kora rehabilitation center amu ye gya counseling ke oi rehabilitation kora ko chagi go paise gerje ga bogit ta maiye ko go ne kora so go bit ke tarit chi ko namba da ta ga go nu ko so go bir bi si mojek ke tindai pi ke tindai in kai mu te ke u jata so si ko tare ta ko ngai mising ka stai kyo ko ngai mising ta pita ko ngai station ba emo ko ngai
1: ko ngai mising na ta ko pastor Stephen Rotiche age gani tutu kya ta ke che ga ge mo yo bindi se tsa tsanya lu ko nai sigi de ta ago ko nyalu ko ai amo che ta ke tige bindi se chata ko le kana ta ga le ma ga teng sigi de ta ga tol ko gas ko mie ko to mo go ta ga ta ga na ta ko ta ga la kwet ne bo en ko le kai ga se tan boundaries chata che gure boundaries ka lang ko ek ning e a si chata ngo ngat ko ga chi cha ago e ko ek e ma ti wal garon agi wal go ai na gi wal tun go ai o gar ga it ke kana e ko ki ne gure consistent ning lu chata che se tan agi go te discipline go yam ge magose na kae lakwet ne bangon ko le ndo che lago go ga ko ngung en example kale e go example e go role model amugere lago kit na kae sigindet am ago sana o gi nige ay ago go sa gara tu mukte ge ma ka gi ta ko ga mo le ip ka sarta ne yam ak family ne ngat ko bota lago go spend quality time na ta go family so ay ngono lu ti go mi che tu le ngi o ay so ti ak ta ga la ke changa go le e gorakter lakwet na to ne bolo ko le hi go chi lakwet ko to gonat en kam ni ngat ke mati bai se gim notet mi sing ago le discipline ko nyalu ago net lakwet ama nyalu ko gan lakwet ko nyorit anan ko yoi agi ne ba mwisho ya ga ma ne ba tsap ko le ko ngalal ak picche chen je gure mentors che ba ta gone te ge che giani pasta e gi coaches age counselors aga na ke changi ato go no ta ge a te ga ma ngure ta ga number che ba pasta so bi to ngalal tu len ki bagenge ko ta go gure ta ra te ta ge ne mok chini ge en kasarta ne tsa tai ak sabet na ko tukul ko na ta kasta ina nyone en bege se chingen ki mita tagera ne neget ko it skola so bit ko bele ko yega be metin ko ina chaba sai tsu mung na bagim boy o ngete newsroom na bagol engine en e mo fam mecha ti ka botu na chi na machi rute chi sire na tang na boda en kem pa no bit ta brain na gel jige sir boda na ngete en chiri gi segelu bise ko la genga ko dam ne gel da ne ndu get ko ba te ne sire na tang na so ko huru so nya mo no le chin ngo ne ga le silingi sek tamana ngut ngo ne ga le 23 ngo ne ga le 24 aga la ke chan ke litex staff 41 hash iru de chi duget number so mok duga na ta ku duget ni bone duget ni bo bigi bigi tna ta ko boda mi te joro no ke na bona se bali music taman mi ta la ke be bona na 50000 mi te joro no ke be bigi bigi aga la ke chan go tiege ak kinde ke match star 441 hash star 441 hash agiru te chi duget number so mok duget na ta ke ni bo boda
3: Nico da Sartanelil, coi generali Cagonchor, ca

ne wirta gerok tak kwa mwen. Ale rusha is, ke wirta gerok otak, ago kye gne, kye kere net. Hmm? Ahe, met kingo metako uro otako eki source of security, notak negibu go baisye enga barao. Yani igoite kikure true surrender, igoite kwa mukto ene timeto che kita katul, kwe ni notako toretin. Ako kita kaya na karana magati na igu nota gimita bi chigi u David kita nda kaya ta akya masinda riat nota gimi bara goliat lakwe na mining na nwedi na mining na gimita tu yed na giga gurche iso Kristo kapti chigi sire elibu seng muta na ngi elibu seng muta kubata la malaik tama na kaya kita nda weri lo magati na muta akinjire nik ayeng gituk ako kiko ato yani ali surrender ingine na tu kuki gere kumagi kumata arati bichu lagi na kiki surrender. Yeah? Kibi kita kan negi tunda Samson. Kalau kita tunda awet, tanah kita tunda ni negi masuk dia. Mau hati kami lagi ni. Ame se tak cengsi amu awu nolen negi tunda Samson. Lagi negi bayi si, kubelis. Ingne, ing boriet. Matebe kamu tak ada kita bukurumi sing. Matebe ni rapi negu cemi bengi. Eh, aku lihat itu apa saya. Aku lagi ni nota gitunya. Gak kau nota gitu, nanti jaga makan ini muka. Kita kita gitu, nanti jaga kau kau itu. Jika kau itu nampak mukta indah, jika kau cut kau mukta indah, ibu hati kau dah agak. Nih kita bagi lagi gitunya. Nego nota jaga mai tak gitu gin. Aku engkau tu tak gin. Jadi macam kecap rade as setengah taro. Ya itu gaya me ya gitu. Kau cuma tak lagu kau lagi ni what happened? Nenegi yak, he? Kiyogi su kechang chama kwa manut kutmising. Amu cha mwati no ane kechang. Amu ye. Amu ne. Amu kia o Sunday school. Amu cha mwati no ane kechang. Lagi nama cha mwati no te gale chin poro endo natak na unge te nenguni chag. Ichut siri natak na basoko huru. Agere choro nok chikako nam simu isege. Agere choro nok chikako nam bonus. Richard. Eng siri natak na basoko huru. Siri natak na basimu. Simu iti number moot. Do get number 5. Staff of 41 hash. Komite chap kwa na ngai na Richard staff of 41 hash agidude che sire to get number 5 ndoga na to basi mo tapse ningi segel busi tamang mut agide kwa rahma malas manga na letinye simu ise kadha wa kadha imuchi baishe simu he chatag lagine ile che go na 25000 shillings to the tree I lagi tagen na bitu tap karon ni fanya na lagi tia tomorrow so tara ta Johnson staff of 41 hash agire chap kwa na ngai go judi staff of 41 hash ak sire to get number 5 kongo Johnson ingatag aya Richard fo he mita chap kwa na ngai chot simu ngung Richard Kipsang si chap kwa na ngai giro Kipsang ngara na ngai giro ko mai chami mo eh mita kora choro no kika ko nam simu ise gibe kin number ngung number ta 164 ngot ko kin number ngung 164 go 18 shillings tige bai sia ko gai nam simu ta wagere le kele maje simu ino kabisa unataka hiyo simu kwa bidii masi agerin masi atiling ise gukti gai nyoro mimi shilling chap kwa na ngako chut simu it ingata ya kora staff of 41 hash staff of 41 hash abachi chut sire natak ne bane sire natak ne bo simuit eng duget number 5 anago siret nataga nebo boda boda eng duget number somoka.

0: Amit atepen aki, kokile cho kine pekin kainetetab Kenya, arap Ruto, king'on kingen kole wendi arap Moi emotinit kochar asis kokeny. Ko ka iyoton kitinye eng yu, komokesomchin asis betut age. Kang'etin kuraiyat netosome iman nebo kenyisiek mut, ko kenyisiek chun mi tai olin kobo mumurechu. Sikon nyokosome akichek tai olin. Ngawendi acheng'e choronok eng olin, komolen acheng'e chealondo eng inekei. Acheng'e chemutai keae tumto, kerate tumto.
1: Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
2: Hey, tongtonglo kalau kau tongtonglo yang betul sekali barai ni, kau kau mita biar kita susut sekebita, kau ngap kau tapi kau lagu lagu le, kalau kita ni cakap kau anda kegonyitin, itu ni seling kegonyitin, kalau entai tapi kau mengalami cina tidak nama tu ni seling, kau ingat tugas tu, cakap kau anda, mati ni kau bi, anak tak ganyu kau bi, engkau pun kau betul barai, ni kau kau pini, kau mita siri anak tengah masuk kau huru, staff 41 hash Patricia, angin Patricia, engkau siri anak tengah masuk sima itu, abis dia cakap kau anda kau cuci sima. Bonus jas itu setakut itu. Ah, cawan yang goreng ah. Mita cawan tangi enyah nampak nombor ni 808. 808. Kau kan nampi mui nombor 25,000 shillings. Kau kau misalnya cawan 808 mui nombor yang kau nampi mui itu. Pekini 808. Aku mianyu cawan nak yani. Cuma cuma. Cacaangi sere sere cagiran cagar kau nampi gane. Wah me anta kau kamera kamera. Kau nampi cep kondog. Kau nampi ravi ne. Kau nampi ravi ne. Kau gelengge mageli cep kondog tu kunci mami. Lagi ane magelat cip kondo aku tu kunci mami lagi ni pesa taslim drama ni kita ke cip mite you cagar ecoron aku tu setakuk nam cini ke cip kondo staff 41 hash siri nata nombor sima itu amati iwang siri nombor mut doget ko nombor 5 staff 41 hash doget ko nombor mut ak engin nombor sima itu lagi ni sisi doget nata nombor boda doget nata nombor si pergi pergi ko doget nombor 3 ayah cik coron aku kata ke mite doget nata nombor boda kau bawa tak ceriot, naga nam 2,000 shillings, mita Juliana, naga nam 10,000 shillings, bila kau bawa, kau bawa kurene bonus, Lois 5,000 shillings, Emily 2,000 shillings, Faith 300 shillings, okay, corwa naga kurene aga, kurene Elisha, ak 3,000 shillings, rap talam ya, naga baki kaya talam 1,500 shillings, film 3,000 shillings, Tenai 10,000 shillings, Joseph 5,000 shillings, Christine 5,000 shillings kobota Susan chega nam 3,000 shillings chago mite siri na tang na bigi bigi thanks staff 41 hash ago gaba doget number so mok so mite chorono kata ke ba staff 41 hash ago gaba doget number mut dogane kobane kobo simoit ne ba eut dogane tago pa simoit ne ba eut ago 125 ago 25,000 shillings chata ke na me go ngoi misingi chorwa ne kigure ngam kigure Michael ko ga ago nam simoit ne ba 25,000 kagiran lagi tap si mood mata tap cep konda, mitei corwane kegure Elvina, koga tap kanyur si mood lagi ni, katap kulo guna cep konda, kai gaya tafadale, Beatrice, korah corono kyo ganam 25,000 shillings, mama tinggalnya kyo tak kibas si mood, kyo tak jatuh kulja, engduget natak nabas si mood, tama cintin cige bahat nengunget kagile haraka nengunget, ko bahat nengunget enkimbaud nabawi tu tabrain star 441 hash. Star 441 hash. Kukai nam kuhuru otoke ko iru teche doge ete namba somoge ngot kima kini gai simo iti nama eut anan ngot kima kini gai es boda boda ko doge ete namba somoge anan ngot kima che simo iti nama eut ko doge ete namba 5 kuhuru otoke
1: KMO FM Song of the Hour.

0: Atamin, we Jehovah, atamin. Dengan saya kau sokut tengah sokut kita site, semua site tengah nonton di bawah kembali. Kita juga berterima kasih. Nebo Sunday Extra gumita dilemma na mita yu enkimpo dwa betu tabrai ne dilemma iko dilemma iko ganda kale cha choru eta ke kimche kata ke ngalale ngaliot ndugo bo wigit ko nyale cha acha ngata ke nakta ngata ke yapta ngata ke nakta ko ko mosta ke ale chi sa sa ko uru ata ke kapo tu ngati kale chi tos ne rata gitinye enge ungu gitu sa tai ko uru ata ko bo tu ngati kale chi eng sabe ngu Eng sabe ngung na taka tepe nene nge mbota braide kone ene mite ngung neka muge ngung tos itinye opportunity ana tos itinye rabi resources ana tuku chikikoni nga mukta inet kule chin rip tuku chota kubota lago kukietinye bota kia kiege bota mokarote ni kikikoni nga mukta inet kule chin rip tuku chu kasarwe ka lagi gini tuku chen koto mage ipka ila oh ken kam mungu kabisa igenwa kabisa ako yate igon na bakoroba so mage mungu igenwa ako itu anyoro garete kya ni tunapeanda kupeanda excuse chima taratike koto mwa nage igoy te excuse koto mwa nage igoy nga mukta ina tuku chota kumagunin ila iganya anyoro garete kula gine es mainyoro siya ne ina ila itiege ina netametiege na engu kita itu nya ganda gitu gini tiang kau bawa manut misingnya karena meudek cakar orang ini agiba isian en kaya net engam natet agen gua gile tapke so engke pono betul tapra ini negatif buat tiri itu kuk cemet nya nata kamu ni le oh ilam mati nya karit oh mati nya god oh mati nya hendravi ini ke ama cikir kita ni itu nya ip kasarta agib kini itu nya lecik kamu kta ini tu kuwarun oleh muci bayi syaita Ask God to show you how to use it. In kamanutiet nengunget agen kamanutiet neba pig alak. In kamanutiet nengunget agen kamanut neba pig alak. Leje kito kamukta nenyo. Atenye mwaita. Atenye mbaret neba ebuindita genge. Kubarun kamukta nenyo tuliba ishite. Aka atenye plotet nemi yun. Neto manyane nega rugite bujko. Uno ata kubarun kamukta nenyo tuliba ishite. In kamanutiet nengunget agen kamanut neba pig alak. Sawa sawa haya en kama no tengo ngama chi nam chep kwade ne tinye negit ne tinye en si mo ngun en kempo no bi ta braide agi ta kam tam gelin ta ka step of faith agi ndwati ne no makini ge en si rena tak ne baso ko huru I makini ge de en si rena tak ne baso ko huru ma cha mut na genge na genge ago shopping doget number 2 doga ne ba shopping ko mite big taman che na me bonus ne ba 3000 shillings big taman eng doget na tak ne ba shopping ya ne ga ya ko lo bo ro eng le bo ro ne na tenuis ki doget number 2 star 441 hash agi wo doget number 2 ka le ka iwaru ne nya bid na tak ne ba shopping che ba dog che ba shopping che ba selingi se gele bu sex som shopping che ba 30,000 shillings ibwata nyo nguni agi bwata amaje tege gar gonya gu kanan irur gonya irur gonya gu agi tebe ge ile ne no mate nyo nyu nguni aga makini gera bine ketya bita 30,000 timite yu eng do get number 2 star 441 hash star 441 hash do get ko number aing Selingi segala busuk sesam ina macam kondok kita kepada shopping maradufu amat cina mungkin guna atau mita teritik semua pik taman cak agak tuol guna mita 3000 kau tinggi aku lagi jutun deh siri atau nebo shopping in kempau nebo betul tabrai star 441 hash agiwe aku doget number 2 naga ibarun kau lagi ne shopping.
1: Imache ganap te mungare ngungwe ti ematune gamsangi nyon otuye agondoe cheba global trade investors a captain sebo industry and the Africa Commerce and Industry Summit debo 2026 kuibun Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI kongeten tarigi tamanagangwan ago tarigi tamanaglo en arawe tap taman en Uhuru Gardens Nairobi sirikei nkunon iegu delegate aginyo chige direct access to high stakes B2B matching private deals room, investment, forums, ak strategic network. Asimuch yat agibara mungarengung. Pirwesi mait eng number 0203-0203-927-000. Asi booking space nangung. Anan iruteji ACSI2026.kenyachamber.or.ke. Summit inoto kwebun the Kenya National Chamber of Commerce and Industry, KNCCI. Gen Z Kona Niko Gasartane Lil Kwejirani Kago Chor Kago Gen Z Kona Jokena Mime Ningu Niwe Wanamene Tutit Lil Nibo Gen Z Kona Kongeten Imo FM Kote Tutit Nangungi Inye Gen Z Tunakuwakilisha Eng Show Ni Mwecheche Kibu Nchai Chetigin Kongeten TikTok, WhatsApp, Telegram, X at Instagram.